0: business ne kagana buli kimu kiyagezanga ko kyagana azenga mukolera business ne zigwa ezimutize tezagwanga ne yazibala bubi eje nyaka jira jantalo tata kubanga teyategeka agoba bazuku bawaka ye mama agamba ambagala ogamba bongoba numa bongoba numa na wasara bogo mwana wasara nange nginda njamutu ale wafe omutegeezange wa mwota cha inawe chifo chifo nenga loka kunda mchoka na akuze we wadiriye bijanja genda mbikume ibadibafa njagenda kuchijambe gawo hey. Akadiye tacha asobola na yawulira yandye taza abantu neki mugana okubera na abantu otate yandireza abazukuru tabasobola esanyi bali nanga bavubuka kati ligwawo nga bakadiwa akati abagake byenfuna
1: okwetegekera akati abagwagwe mulama
0: gwe tuliko naye bichikaleta chichi mu myaka gye kivubuka tere muntu atuka mu myaka ejo nga tayali muvubuka teri muntu yatuka myaka ejo nga tayafuna mukisa gukola naye bagendo jituka mu ebiseera ebisinga nga achievement jabala ye nyumba chuichimu
1: biganye
0: nete byagana omukisa yagulina
1: Yagukoze sabubi.
0: Emyaka chinane mabega. Mukampala mwali mu poloti. Nenga mlimu abagano zigu ya kubanga chali chisenyi. Emyaka atano mabega. Buli oja kutuka uwanu. Yali insiko. Poloti zao uja kuzesa ngangazali za mitu wala asatu. Omukiso guko la mbuli mulembe gubadeo. Mbuli mulembe. Gubadeo.
1: Neba gukoze sezabubi.
0: Bagukoze sezabubi. Ndi musajja Muganda. Bonobo some byafayo bya Buganda. Yali nfunda. Ne Buganda nige nange irwana. Negaziwa. Ngegoba kuruda lwe Busoga. Netuka ku Nairo. Nebagamba kati tukome wano. Nebagaziwa. Ngabagende eno. Nebagwanagana n'abanyolo. Nebawangula. Nebegatako. Nebagitwala kama sazagamu. Newamba amalala. Negenda ngirwana. Bwetu.
1: Sibya kumukeka.
0: Arenyi gira mare wayo bazadde bawe balekera amataka basikira ebyo bugagga bebasajja abogerwa ko ba mayumba 10 bebasajja abogerwa ko abali abataka ekyo kufuro mutaka
1: kubanataka
0: atayina taka abamupakasi kwanga lyali makote libalirie bado kamanya ko
1: nkategede
0: omutaka ekyo mufuro mutaka kubanataka kati abantu bangi afusa abapakasi olobuta projectinga kiki kigenda maso buli mulembe tugamba abantu omukiso ogukola weguli ngokoze seke kitono kyokola ki kyolina embuzi newankubadde olwaleero yali nyanga egula emitwalo 8 nene bweyaleera ku mitwalo 2 tewagigula nebweyaleera ku 5 tewagigula weberedde ku 7 ngo muli era togiguze Ata kwa utopo gendo kola chi Dambo kadiwa Katoro kwa tuka mchisera Echizibu Ngonyumi ya kubari kora Babi ogeranga tuulira Biari inga u Nafe tubiraba
1: Tandika kuhoza abembuzi Naba ulira
0: Ababibu, Kala abembuzi Nalimufubuka na uwebata andikira Naba uliranga Tora laranga kutiki toko Ugenda kunyumia nengu nyumia mbuzi zita ina muga Soza sabaduka okwetegekera emyaka ejo olimekuwa mukaddasaba omunnyo ku kyalo otambula osibye egomesi ng'ogisibyemu ekyayi kubanga omuntu bw'atandika okukaddiwa nga baire teri muntu atalina b'ewaabwe mukibuga olabamu abakadde bameka tebaliimu kasika otandika okukaddiwa nga tewategeka nga abakulinanyi batandika okunoonya abatalina wammwe banoonya abe wammwe bebe wammwe
1: Bakuzeyo
0: pomo toro kufa toli mchibuga tosobola beramu omuntu asobola kuwangalira mchibuga nga yategeka nga ile kimuwasente ne mchibuga tujja kubera munga tolya amaziga akugula enyumba ya kusasura amasanyalaze katigena mucharo berere ononye nku oyivunza zikulume kubanga tuwetegekera kati abagako tukulinde bolifa bakungana abo muwino bwalingo okora nabo bajira kuziki Mwofude mwenyini Nga nukubi katewa kubise Babikideka babali bakumanyi Ate nabalala baga anokujia kubanga babamanyi Jibajia telibi ya akulia
1: Bakuzike mwofude mwenyini
0: Afachiru
1: Bamuzika nkira saa munana
0: Entana bajisima bucha